Yale mhaka ya nyuwaka lomindyangwini hi van'wani va bava hikwalaho ka ku xanisiwa hi vasati va vona mpela ma hi papa Nyankhandle, papa Nyavoko hikusa mamana lava mali siku ni siku.

0: 15:24 o namuntlha swi hi fambelanyana nyonga ke hi tlhelela vetela tindlela ku va yena yi kulana na vana kulori va ntirho Avelino i nhlikani
1: Rui Makaringi
0: hi mi kombela ku va mi lulamisa tintambu ta n'wina ku va mi hi mu hi amukela hi tindlela tinene ke Avelino Avelino maikuma Avelino Tomi
1: Rui a yi tivi ya chikela tindlela tinene
0: okay yana na mahlweni ke na kulori
1: kanimambu ku beliwa 16 minutos ka xigava xa kusangula 030 nampula kahle kanu lowu ku laveriwa kunhenha ya ku kavelaka bola hi rabuga xinuna hi lembe ga 2024 xikotela xili ka gaza a yi tivi nyamuhla laha ku himana teka xikotela 30 kutani nampula bola yi ni mubeli wa 30 kapitan xikipa xa numero 16 ka makaka chulili kanza to hombe va susa beli va 30 va zama ku huma lahayani hi xikipa xa numero 7 Wesley bili bola nyikata na kulori Pogba Pogba mukele bola kwatsi pambeni va vuya va teka va beli va nampula xikipa xa numero 2 Adelino Adelino a chululile kukalani kuzwala ya fela mangeni ya Satar mukhomi wa provinsia ya 30 Satar bola ile ke lavetela Edmilson pambeni anga chikele ku chikela mbeli wa nampula ni chikipa cha numero 11 kama kaka Ashmine Ashmine ni bola alo kumnyiketa kumile na kulori wa tiro la yani Fantora Fantora atekele bola samenti lubaka wa provinsia nampula ke lugachinene achikumetele bola

kula asusa bola yanke vatekelo bele vatete na kulori vatirhi la Edilson um para um anga humeleli vasusilwa bele vana mpula Rogério apeta pambeni ungani chikipa cha numero 10 na kulori Edilson akenyeli ioni ili mucha wa ptula anyimisa kakanu bola ilumbaka wa provincia na mpula.

0: Bom, na cola ninguém quer só co angulo que é em cuba lá, abe Ahmed, acho que se vai bem vanga ele vanga aqui lá, aco dinsim, Danilo, não tira da aqui não quer dizer da aqui, a peta nem a paleta bola já ninguém é nosso amba, 1-0 com Biwa. Tomiki ya kumori hibiwa habibi Tomiki lua biwa kakaya ningesheta shtani kusamuta ayo woleka iwaki na muka ye na bumbaka ilua bumbaka na kunayana kambia kili stieke ili saku waluza haun wa zero kutani ke mainchere lao mabeka ili saku ntawalu wa habibi kutaba nimfambu ni mafambele manene
1: na kunayana kusai primera maulu loko soba mtai sosi chako ambale chako kase bula mau itateta ya kumeka ya hapa mbeni kami nchangu li atasakasi bola na Danilo Danilo apula bola pela mbeni kula wajuli atava rumen avana kami zola 14 wabibeli atava Ibrahim ni bola aponte akatambela usuma katambela apula bola kadri chako kasusili Bate kiliba Tomiki Ngome ya famba Tomiki Ngome bate kiliba bebe kola ka Ahmed ni ball kama mbapita bipitu akwa ku katinta wa Tomiki Ngome akatiwila Tomiki Ngome nibona Ibrahim ni bola apula bola kesa bola dance akulanga ni belkulo za katambela kusuna katambela bida kesa bola dance aku ya sinzisa bebe kola ka Martinho wafamba Martinho anyima Martinho apula bola Martinho wasusili ba Tomiki Ngome ili ya Tomiki Ngome atalita bola chansa kwa tekila bebe kola ka Danil wafamba Danil apontela tachilula Danil wasusili ba Tomiki Ngome kambi bola zim kante chenza paliza za guardaredi wa Tomiki Ngome ata vaskatisu shankona na wakatiwa anta wa abebe ata wa Tomiki Ngome akatua askatifu Martinho asiki bola kubakuta bang pingajira ata askatifu abebe askatifu bola na Martinho apula bola kachilula guardaredi akomil guardaredi ata wa kusuka ni bola itelza Tomiki Ngome
0: Shikatisu mbuwa pita kasako Gwazare chata wa henyi wili laini Kutaniki mbuwa pita bapit Kwa ni kutakati wanka walo Wa abebe
1: Akati wila bebe Asukini ni bola Karingu wa Tomiki Ngome Bola ni wa Tomiki Ngome Wafama mbelo wa Tomiki Ngome Kambanga afambi Atakatiwa Tomiki Ngome Kusama bela ya mbelo wa Gomora Ngambanga la manen akatula Tomiki Ngome bola ni mabebe batalisa bola zaka guardare di girugi Martin anyima pula bola vona kadri shoko basusili ba Tomiki Ngome itaiteka bebe kola ka Ahmed batekili ba Tomiki Ngome bola zawala mnenge na guardare di wa Tomiki Ngome pula bola selezashina la pula mbel kulod itekila bebe kola ka kadri selezashina bola zaka Danil wafamba kadri akatambela usungula akatambela obizi yasinzi sabebe kamba yasinzi sabatekili ba Tomiki Ngome ibe mbele wa Tomiki Ngome atachilula kandi basusini ba bebe yasinzi sa kandi gwamo asai ni ambo pitu atanele sana ni guardaredi wa Tomiki Ngome chakwa fana kuba abashikatisu aumba ngweni kakone kambi shinkwa su skaltiri shibiwili bola ni babebe kola ka kadri apula bola zawela mwa kweni ya guardaredi giruga nyimisa bola babola girugu nibuanzele kama watikampu watibizi nishogu wa susili babebe yes a bola ni va atomic ingome ilo atomic ingome atamakanzala kana kuti kampati bizi vatekili va bebe kola ka martinho martinho kadri kadri danilo danilo katambela kusuka katambela bizi bola na rumen ilo rumen rumen avona martinho martinho kersa bola daka rumen rumen martinho selton ni bola pamusivela mbelo wa bebe nga ikumintela pula bola pulela Danilo tenza sinene ilwe Danilo nyimisa bola ilwe Ahmed wa pamba ta chilula Ahmed katambela ukuba katambela ku school kavi vazudzi vatomiki kome apa matomiki kome sa bola anza kuba chavate ka bebe kola kama shinyi namusvela mbelo wa bebe anga ikumdzela martinya va bola tsa bola dzanza kolonga na Selton Selton nyimisa bola in shock ambelo wa tomiki kome in shock asusiri bola dzaluza ata va kuti kuvetela kulumba atomiki ngome
0: Bom, laina ambopito abipiti na swifanekela ikola ka ku vatluliva bela va bit kambe ke mbelo ntla wa wa tomiki ngome a mawele yake anga vangala manene ngi ata va wili hloko kutani ke ambopito imisi ntlangu nambe ku nga vangani xienja vo mukambe ke laina amuhenyile mawele anga vangala manene kambe ke mbopito beka kubene ikatiwa bebe kutani nakunene itakatiwa abekisi bola mbele wa ntlawa wa watomiki ngome kamizola numero 4 lweyi ni nga hlaka leswaku a ba xikatiso bola libola mpfukeni va susile va bebe kutani ke bola kedi dinda va tlhela va teka va Tomiki ngome bola dile ponteni va chululile bola dza boya guarda le dikeru kwa khomili ya ganshile bola dza boya kambe ke bola kutakiwa bilwa ntlawa wa Tomiki ngome andele kanini wa kamba biza peta bola dza mafeni kambe va kelewa susa kambe bola dzi luza kilweni kuta chikumetela a bebe ni vona mbelo wa ntlawa wa bebe hi lo taka chikumetela ndzele ka nini wa tikampat bid hi le khilweni a yi misekile ku va chikumetela a chikumetelile liya ntshaku kutani ke hi leya bebe bola va beka xikadza dumata va Selton kutani ke ya komba ka bola dya khilweni la ku yamukela ka mbelo mbeni a nyikela ka Danilo a tsemaka ya ndzelekana wa tikampat bid a nyiketa bola mahlweni va susile bola dyi luza Danilo a ta chikumetela ni bola Danilo Danilo kutani ke ya komba bola dyi ya ponteni ilwe mbelo ntla wa a bebe kutani ke a weke ambiwa pito a ba pito kuvene kuta khatisiwa a ntla wa wa tomiki ngome va taka ba xikhatiso lexi hi martinho 1000 kutani ke martinho lweyi hi yena bikisaka bola kuvene kuta biwa xikhatiso kambe a vitani a mubelo mbeni ngi va dya kuveni va ta nyika kumbe a ta a tshika bola kuveni ku ta ba mubelo mbeni khelela ni xawa wa
1: a bebe lwa ta va pinga jira nga ta bhaka xikatiso a be xikatiso pinga jira va susile va tomiki ngome kambe ya sindzisa bebe ya sindzisa bebe kola ka martinho martinho a bibola tlhelo jawala minengeni ya Selton seta pula bola guardare da komila cha gasha guardare diwa tomiki ngome ile ya bebe susili bola dia luza ata va kusuka ni bola telza tomiki ngome wa komoris a bi bola kambi leswi swi ta hlwela ka risibindi kusa kuni mbele wa tomiki ngome a kumeka ka ntlangeni layani a vabeli va bebe hinkwavo vabeli va kumeka ko layani kambi leswi tiyeke leswaku mbeli rumen wa bebe a kumi a karitan'wi bya halandi a ta va muvangi wa xivangele lexaku va mbeli loyi a tomiki ngome ya kumeka ntlangeni kambe hinkwaswi kalitini na yena a nyimela ku va kuma karitan'wi la halandi ku va sekeleka sekelekile hinkwaswi kalitini a ta va kusuka ni bola kumbe a ta va xikatisa ku katiwa a bebe ni vona mbeli wa atomiki ngome farayi a bi bola farayi hi lweyi farayi ni bola wa famba va susile va bebe kola ka rumen rumen a teka bola tlhelisa bola dyanza kulonga na martinho a pfula bola a vona muhamed hamed hi lweyi hamed va mutivela nga yi kumi ndlela va susile va Atomic ngome ile atomic ngome ya sindisa ikola ka yo thief ni bola va mutivelela akula bola pela belkulo zwata va Ismail ni bola wa famba ta chilula va mutivela susili va bebe ile Martinho wa kona ni bola wa famba abongo mapontena ta chilula anga ikumindela va mutivelela tekili Daniel tsa smart wa famba nyimisa bola Daniel akula bola Daniel guardare da susili asindisa bebe guardare da komini
0: a komile ni wonkama wa famba lana hi kaka lesaku timaka hinkwato ngi tilulamela nhlawa lowu wa ABB ku ni vabeli vabedi va promndekaka laye ni vona hambi wa Peter vitana vawudao kambe ke wa vasikelekile ku hinkwavo vasikelekile
2: Carlos Sabendina Ana Belancombe ni ta kombela ku va mu hi khomela nyana kutsongo ka ringana tisisana 22 minutes hi ku va hi twa hi kolaka eka na ku lorwa ntirho Avelino Antonio nkarhi wu beliwaka na Hans wa ntlangu lowu
3: 16 minutos 1 Nampula 0 Tet Rui Makaringi
2: hi khensile na ku lorwa Chuman Chuman
0: Chumeni ni nga hlalisa ku ku ta va ni xikatisi ndlela ka nini what campus business na ku khatiwa bebe xibiwe xikatisi kambe vabele wa ntlawa wa bebe va susile va teki bola a tila misaku va bola mbele wa ntlawa wa bebe va mu sivelela kambe Danilo a peta bola ya mahlweni ku yitesa mbele wa ntlawa wa bebe a yamukela bola hi xifuva ma yamukeleli manena beka ntlangini kambe mutlhavukali jekanga mangala mahope kutani ke yi ta va kha yi khatsiwa ABB ni vona ambele wa ntlawa wa ABB ku vela ni ta ba xikatiso abe xikatiso bola ziboa mpfukeni ku yitesa mbele wa ntlawa lowu wa ABB ya paletaka bya yithelweni a sindzeka kusuhi ni ntlhate lowukulu a ta ba bola a nga ha banga va susile va tekile vambele wa ntlawa wa ABB bola bya boya ya sindzisa komiki ngome a lava ta baliza kambe yo gama wa susile va ABB kakasa mbele wa ntlawa wa ABB a yimisaka bola teka bola kambe va tekile va tomiki ngome a khumba bola bya khelweni a ndzi le ka nyana wa tambabisi mbele wa ntlawa wa ABB a tlhasi a kokomisa mbele wa ntlawa wa tomiki kutani ke yi khatsiwile ABB bya tlhasa ka ntlhate lowukulu mbele wa ntlawa wa ABB a susa hi nhloko yi ta sindzisa tomiki hi lekulu a va bola kambe hi ugamo va susile vabele wa ntlawa wa bebeni bola byi le mpfukeni bola ku a tlulula mbele wa ntlawa wa tomiki a teka bola va mi tekelile hi mbele kadre ni bola batoso kadre a kokomisiwa mbo wa Peter a nga ha swi rhandzanga b Peter ku veni yi ta katsiwa tomiki kapitan kadre a tshika bola yi ngi ku ta ba Martin kutani ka hlekeletela bola mbele wa ntlawa wa
1: vutlhelo bya bebe ku ni ku cincana ku huma Hamed ku nghena Stefan ku nghena ku huma ka mibyala 31 lwa ta va bridge ku nghena ka mibyala Dwight wa bebe ka mibyala Dwight wa bebe a ta va mane a vi ku cincana ka a bebe 20 minutos anga malo iwa ugamo 1-0 wa humelela bebe ku ta fika sweswi
0: wa humelela bebe hi 1-0 kambe ke na mbilo ku hika swaku a kampu namuntlha ya tomiki kambe na yi li kaya kumbe muti wa bebe a fanele ku ve ni a yandzisa handzu lowu ku ve ni a ta vona sekunda mankola ni mavonelo mambeni kambe ke a handzu ha lowolo wa 1-0 ku hlaya ka Anabela kutani ke bola yi ta va xikatiso xa ku khatisa ntlawa lowu wa bebe mbele wa ntlawa wa bebe ya bekisi bola ambangwini wa kona na kunene a yitxaya ku dyiti bola leyi khasa yi nge yi lwe Martin ya petaka bola bya khelweni ya famba bebe ya buya bebe ya petaka bola bya mahlweni a khumba bola bya khelweni ku a humelela mbele wa ntlawa wa ABB ya khelisaka bola leyantshaku ya famba ku tani ke ABB ilu ya ABB ya Pontin a chululile bola za boya za bewa phakate obong anga phakata anga live ayo khoma na kunene ka peta boko swangile kwa ja ku phakata kambe hi gama khoma hi ya ganshil ya famba ku tani ke Tomiki ngome ya komori a peta bola famba hi linye ku tani ke ya Pontin a ja ku bola va susile va teka va bela ntlawa wa ABB akelsa bola ka girugu akelsa ka bola ya kelweni ya famba kutani ke ABB ilo ya ABB ya buya ka bola kutani ke ba chulula mpuma wulu na bona kambe u gamu bom mainchele la wa mabindzulu ka ABB inkwaso sulula mela nka walu wa tumiki ngome wa komori liko ba chulula mpuma wulu
1: na kunene wa chilula le ka 23 minutos anga malo iwa ugamu kambe kuno mbeli wa Tomiki ngome ya kumeka ka ntangeni layani ambo wa B2 ako layani kambe ani ntangwa u imahlweni achi kumetelila bola ni mabeli wa Tomiki ngome ile ya Tomiki ngome mamutsivelela Tomiki ngome anga ikumi ntlela kambe kadzi rate ki bola ambo wa Peter ka ikhatisiwa ABB akatiwila ABB Atomiki ngome ya famba etsema ka yandela kana wa dikampati bridge va tekili va bebe martinga tlhelisa bola dzanga tsako langa ni mbel clutch ntlhei teka Atomiki ngome ipe mbel wa Atomiki ngome a pula bola a pela mbola clutch a nyima va musivela nga ikumi ntlhela va tlhelisa bola dzaka guarda red a ba bola nhloko kadira susini kadri Stefani Daniel a tlhelisa bola dzaka Stefani tlhelisa bola dzaka Daniel a vona martin a nyimisa bola a tlhelisa bola Martin dzantsako leyi nga na Selton tlhelisa a nyimisa bola tlhelisa bola dzaka guarda red girug a nyimisa bola a ba bola girug leyi mu nga na Stefani ni bola wa famba Stefani tlhelisa ximat a kongoma Pontin Stefani a nyima Stefani a tlhelisa bola dzantsako leyi nga ni mbelo wa bebe a ta chinula kambe a nga chila tekile va Atomiki ngome a li ku swi mbelo wa bebe ku va chilula kambe bola layani dzi kuma mbeli lweyi wa Tomiki ngome ali mane kambe hinkwaswo swikalutile bola ni va bebe kwala ka martin stefani pingajira tlhelisa bola dzantsako la nga na mane ni bola mane a vona girugi stefani lata va martin a tlhelisa bola dzantsako la nga na rumen a pula bola pulela capitan kadri va mu tekeli bola hi mbeli wa Tomiki ngome kongoma Pontin a ta chilula va susini va bebe hi nhloko a susini mbeli wa bebe lwa ta va ibra ni bola kamba mbe wa pitu ka ri swivindi a liyini a la bola dzinantsa mbeli wa a Tomiki ngome eta va xikatiswa katiwile bebe hinkwaswo swikalutile hi lava beli va Tomiki ngome va famba ni bola tlhelisa bola dzantsako ya sindzisa Tomiki ngome kambe ne kampu ya va swi koti ku huma ku nghenela ka kampu ya bebe ilo ya bebe ni bola sukile kwala ka danilo kadri danilo tlhelisa bola dzaka kadri akata mbela ku sungula tlhelisa bola dzantsako la nga na rumen a tlhelisa bola dzaka kadri va tekile va Atomiki ngome ya famba ya Pontin ta chilula Atomiki ngome ya nyima katambela kusuka katambela bidi kambe va tekile va bebe a nyimisa bola mbelo wa bebe lwata va Stefani a tlhelisa bola dzantsako la nga na rumen wa famba kongoma Pontin a me kampu ya va tlhelisa bola dzaka martin tlhelisa xinene a tlhelisa bola dzaka Stefani rumen a vona mane a tlhelisa bola dzaka Stefani ni bola Stefani bola dina Selton a nyimisa bola a pula bola Selton la vona ka Danil nhloko va susini va Tomiki ngome bola dziya luza ata va ku tshukumetela kulomba Tomiki ngome a nyimisekile mbelo wa Tomiki ngome a tshukumetela bola dzantsako hi xifuva susile Selton wa bebe kambe kuno mbeli wa Tomiki ngome laya na kumeka ka ntlangeni ata va Sulemani a kumeka antlangeni ambo wa Pito a vitana ta udawu ku va ta va na mbeli lweyi wa Tomiki ngome ka mzala Sali Sulemani ina intsinku minutos ankamalo iwa ugamu 1-0 wa humelela bebe ka ntlangu wa primera mau wa skarikato niki ngomelwe wa Comoros kambe ngwasu skaltin kangu ta masweni tani hi xihena mbelizo ya fanela ku va huma hansi ka sibindi a ku va a tlhelatlhela bola ni va bebezi na Stefan Stefan a tlhelisa bola bya ka Martinho Martinho Roman Roman a tlhelisa bola bya ka Stefan Stefan Martinho Martinho a nyimisa bola a tlhelisa bola Martinho bya ka Stefan Stefan a tlhelisa bola bya ka Roman hi xifuva swifili Stefan Stefan a vona Danilo Danilo a nyimisa bola kata mbela ku sungula Danilo kata mbela wabiti Danilo wa famba yi tekile a Tomiki Gome va mu tshivelela ambelo Tomiki Gome a nga yi kumi ndlela bola bya luza a ta va ku tshukumetela ku lumba a ntlawa wa Tomiki Gome hi na 26 minutu xa nkamalo wa ugamu 1-0 wa humelela bebe
0: ku humelela loko hi nga hlaka leswaku a ku fanekele ku ve ni ku tiyisisiwa hi ku engetela 1-0 leyi ku leswi a belisaka hi swona a bebe kambe ke a ndlela a nga yi kumi na swi nga mukazati kambe ke hi yena a swi kazatisaka loko hi vona minkama ya ku kazi a ntlawa lowu wa bebeni bola kambe ke va hluleka ku endla leswi sindzisekaka ku cinciwa a nkama lowu Anabela va cincana va bebe ku huma ka mizola 7 ku nghena ka mizola 27
1: na kunene nga jira wa huma ku nghena Krimildu nakona ku humi Roman hi tlhelisa bebe hi ta betisa nhlaya lweyi a tiveke kambe hinkwaswi tamisekile ku ta va ku ngheni ka ndinyumbangweni bya Roman i ku cincana ka a bebe
0: bon ku cincana ka bebe ni wo nkama wu la wu famba
1: wa famba hi le ka 29 minutes
2: ku humelela ntlawa hi swona vona ku lorheni okay 29 minutes ku humelela ntlawa lowu wa ABB mahlweni ko ka ntlawa lowu wa Tomiki Gome wa tiko la Ilha das Comores ntlangu lowu ku wa wu ku sungula ka xengele xa ku sungula hakambirhi ke na wu kumeka ko ka ndlela leyi i kongomaka a fase de grupos a taça das a taça das confederações africanas nga vula swilo xitano ke hi ta tlhela vuya ku nga ri kale hi ta lava ku va hi tivakuka na kulo ra ntirho Avelino Antonio kusukela xifundzankulu.

koa ituli Norman Chikonte semena Marlene Zambesosy Justino Banka Kia zini ko nanga jao gamle jao kandiseke ja jao beriki wa drupen jama puto 1990.

maxaka a xikwembu xini gongondzo ta pfuleliwa kombelo ta nyikiwa i Mateu 7:1 a xikwembu xi ku nyika leswi wena u kombelaka swona

0: lapho ekubona na ubuya na utamelisha kwa matana nyana lesiya.
1: Eire ni leswa e papa.
0: Leswa ku papa e abuya lesha ukazu kutata nyushisa abandang. Ta nyushisa abatsungwana. Ta nyushisa mamana. Kwa vula kumekala kakwa. Kwasula sesukota loko ikota kwa hitia hisimama ntizwini wezwa mavoko. Kone hitiza sukela mbilwini. Handu na yone mitavali mitsavisaka. Ubora na 40 i